0: etapa pangkana aruya, nikai diri, ekariki ya pangkana wea, awan apa itu buatan nama tani kau tingiya, papun torong aya, kita ansa kapi anak. Etapa pa, ime tua tua tetai yang anak ingkai pa, enakai da toromon, ntara aki bai, aikari ingkai intio nape, ari etapa yai, pa iya ki konani pilih nako megai. Etapa pa yero kote pitaki, andeisa pa pitaki ikai, anapondiki, pa anakonani karawawata, karawakia, awane pusmai anape. Ibu busi pakam nari tak kemete tau teka, nanga pemi ni pouto kai te wakin kai diri. Ia tak upa eri ai te pon nano, ni pouto kai pitaki, aki ena wakin te tau teka antiero pa ena mei roi, o amen dikira ke toromon. Ia tuan ape nako yeterurun dikira ke yon toromon pa ari ai intangi ni kakau iango, o ni kakam makuri. Wale, ari ena pun ni kapene ya wuwa jadi dikini kai diri, ni kapene ya na term te tau teka ari mei maina, imaini mea ngatiri de dine ya tapia ngati. Ia pun karapai yang kapan kirisan tiap hari ni pun ia tataru. Ia pun kain anak pernah meruruan ni menti tataru. Ia kan tanya ngaji pa. Ia karapai kita katu yang nak kain a. Nipun tepung ina pernah ada orang kuananua. Ia kan nipung. Ia sate matanu kita kaman tanda natangan ipu aga pisi. Ia macam cendro rochone karonuai. Ia kini napa ete ime tuan tahu kita kaya anak tausa. Akan nipun tiap hari karapai nuno meru jeminista ipu kini kamenuan tiap Pio suko tua tua, dari min pai akiasan diki. Ari yakari kita yang nanu nimerua iru yete bota nama tani kainis me ayawa kita bime nafisan de tangani puaka. Ari yakame mera ane petaran de wakini kairiri. Yai nikotaki me te waya ni makori. Ari yawa ki yai de tangani puaka me te tangani pressmen. Dai kana ko au yesa ni korokora te sisira ki nana vaki te tanga ni puaka ni pisi ge emete chone wakalisi inanun anatain tawaki hiru ya tausa. Aya vaki tape men tausa ari abukina ki nape pa asiripua te menna te sapukina ki ntio abis in bracement isa mambula. O te tamne ye ari epusi dinanun te internet ari yo siyei anatausa pisi ni wawasi bai ni puaka nana tapu te pota noame te karangaina te wana. Nigaya kan tamne ya tausa nakonako mea ayakasiron te minista esiko takutaku. Ari anora kiai ntua te tapone mea ka at the public rental port flats Demet Road in Ambua. O etako pa iriei na taaki pa iriei ya tausa ntainako ponipae ni buaka. Etako pa ako na anuosi kasi mea kayanako naron te rifle ke te pisto ke kasi ay karangini pobura naron te misinikan. Anong rang rongron na nabe. Yesa Donald Trump ni kauringa Taiwan pa iria ina ki ango iya pa ina ino ameta me yan saina. Eta ko peresens Donald Trump pa apun naki ana iango pa ina poutoka anakan ino ameta tebete wana. Nana tai ni meroro me te Fox News ntaka ni meapong ntoki ni kawaran saina irouna e wapong meena. Iki e meroro iei me anaka watapu mei saina. E Xi Jinping yon Beijing. Ete ekina mei maina Trump pa aki ana musin nano. Yesa ni koroya ipukin Taiwan. Adin teta yei, o yawakin tau teakan na ipun irouna. Awariyana na kitepe ani iroun saina, papuni makurun na pena, ena tau roi ni koki anakwana dinanun tiopuaka, kite metuang kana Taiwan ya katanoata ay iya inoameta meyan saina. Ndeinin kai anakaini peiri Amerika, o yeki poutoka inoametan Taiwan. Kai reitangina me saina, o ikina papun sitewona te tau teaka yon saina. Me angia kain Taiwan na taraya, Pa pun kain tepe yokoro. O pun nangi anape atangiria pa anakati metuwa aro iyan kay. Ari anaki katano ataino ametaya me iron saina. O naki nape tawa kitaya kaya iron saina. Rongorong, meni panani kiri pes. This is my ocean.
1: This is my future. My choice. The plastic, the plastic, the plastic. The plastic pun tawana de meyange anangkura-kura na urupai na kondana reita ni meauti kiri pes. E mua mei tāri, o ntiape awai tēia. E rota tanun na pera, e rota merurungira, o tōua nanape pa e rōsi e rakai na maraki, me merin nara merawa.
2: Neiko, kwa tanga e rangin maiste meangin dare e yon te pike minti o nia e na kuengi?
1: Ka hiang no, i peni burengan te meangi aarei. E mua menti na anrapa, plastic bags, takeaways awa mai siriki, punta ka mimi, paipunsaagi tein kiripese ei are unkua.
2: Kau kikir, awang ini memang ikai. Pendanaan plastik agi si tuan nanti entah mana nak iya. Awai kau nak pendanaan mana ini mi?
1: Ya, irang kan nanti arwah bayar aku meja memang ikai.
2: Nego, tuh bukan saya mana nanti arwah aku meja memang ikai. Memang ikai pun mengira agi hari ke menota nak ingkar aku mesinan itu. Tapi rom tuh orang montai ni pun nanti yang kan aku korin aku ingin jaga apa? Apun nak kau naik apun nak? Memang ikai, enak pun tiap tuan sih pun darat. on bibis na la merao ina nun ro meru
3: ya ki ngai to wa yo yang no mesa ge ro ta ne bera ba de na mara ki merao
2: an bon doin si jiraki yang to kwa wa pare ika ori ki tan nun aguna ni kai wai plastic ai kai yon kan nanu na sa ta ai gan ne pa ro ta ki oin kana ra men na ra merao
3: ai ka ga me ku ra na be sa bun na ka ta ipa yo ngai ya ika ai kai ya kes na menga boni ka ni
2: ngai ro yang o ta ka nga to wona me yang pangkana ka pulak plastik kai kai abu bona na konan ro ta meru ngira
3: cha kya ngai rang ka mi ngai pun de mai siguru guri na urbai te pai ate plastik
2: ngai ro ya ori a ber ayo e pun rang mari rik ona sti me toni ka pungona me ngai kai ai nang ro kon tokina ari ai cha wai ni me ka me te plastik
3: ko ki kemi te ne wa oi bun ne sro ite pai ne ko te agin na kana sigara wa ni yang oi ro ai o ka pungana agin plastik kai kai pun si na nan ta pe wote menis me ana urupai na kon na ra reita ni me au me te pota ni pipu e sigu na nan di ki meri ri ki
2: o pun nan ro ai ni koito
3: sai ga de ke peni ka me no a tera me ni ka to kan oni ani min o ai ka wori reken ka pungana anti plastik Siria ini bau toka atau tokuana, kio ini nang kaisa ki bukin temenna metemenna, la boni bukira ni kapeni, ay bukin tai ay kanaru.
2: Punan, paita ku teteak, maguri ay kawari erigi, aku nanti pati pitaki, ay bubra.
3: Plastik agi si tokuana tain ka menena kia, e punan peisi ka punga nakina, mea na urupai esiku ina non doro, me roro.
2: Te bubusi ni iloro, wasa waini karike peinto tokuwa te maguri ni kamenyeng, hawa meni karika atera, pa...
1: Kiribati popoto! Yay!

0: Vodafone.
1: Να γοη μία ρε σταμάτη που πρέπει Vodafone κατανοτά παγιέ κανουάγα μεν καπογανάκι να δεσέβες you under recharge.
2: Δεν είπε και συνεπένε μαγιέ. Συνεπένε μην κύριε κύριε Βοκάτα.
3: Device promotion.
0: Karaki amda kayo ang tingin na rapon. O, fine na ko na rapon. Kapuan kayo de AO6. Na po na app ka rapon. Nang dabubuwar wabi marwewa na kon. Dabubuwar wabi marwewa. The Moto E14. Nang dabubuwar wabi marwewa na kon. Dabubuwar wabi marwewa. O, tabi warik. Aka kita na telepon na ika to Ryan Taylor. Aika apakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapak
1: yu ay kami akura.
3: Iragin na beran. O yay, tapa ka ni po. Po, naroon.
0: Ako ang kay. Wawa ang may yaw saan. Ano na kilom, tapa ka ni po. Yan ang kawawan telepon.
1: Yan? O ti po ba hindi embe sa QR? Ang narikin na payroom din may 1%, tapa ka ni po. Yan, di nanin na ko tayo ang telepon na.
3: At aurain kayo ng tapo. Nipaka man eh, irawi akara, ipairiki. O, Vodafone, Baking, Wakan, Met, Clinic.
0: Yay na ba inani kay? Na naman na tuwa matuwa. Dahil sa kimi sa Peso Sport Complex, ibigini ba ninyo ko na? Telefonia, doon na agya-agya, kaya wala ang mangan na kong waterphone. Are kong wakanin na ngayon, ibigini, wakam, kaya kayo na naman.
1: Ya, saan niya po bukitawan?
0: Ah, Nico, kasi yung nagtay ang ngay. Ayaw pa ka na po ang ngay, waterphone yun lang na ko na telefon. Sa kita ba ka, ikanaw raw, pa-earphone ng bago.

0: Ladies night and happy hour.
1: Ya pun tai te te nai ne awai pun kami ai ne ni ka te ne ai yo ami tai riki atai ni mane kare ki ya romi o kaputu ni mane ko na kon na tai riki tai nai ne ke the ladies night at marina night club
2: na kon no ri atai nai ne ai ka akapili da ke akabu kwen da ram putum nai ne ya me tein ai sta tai riki ta kan ne pun te pi ne wa ni mei on ta kon pun te pi wa no wa ni mei wo ta nga wa pi me ho no wa
1: Ladies night, ayah ni mereka Maria ki nak nuana, ayah ki ayuh dia harun kau mana nela happy awa, yon nana moy neka ya nako. Teka tang tang nenan stop, oti tayri ki aku oti tayri an kan miss out, pun tay miss out. Kanuan dia happy awa, enawaki jawa ni mewan de bagantai. Untuk injor, way want to tayri ki.
3: Kuiri toy yang pati, kita pun tayri an kanak kuan nam stress, imin de mau lekura kura, kita pun tayri an kan nusin aku nak kau kian tayri yai. Nan may nora ada ladies night nam tayri kay yena da marake oi pon moy ay meme ten nanum na kayana mon tay do pa akie takandin min te oi suwa oi yai takandin a pon sin na wot tara
1: kayri ya rom aware pon meme ten nanum sa kay si pon de marina night club on tayri kin takani me pon tibi men me opong ini me on to hon pon e tibi mono opong ini me wo wa tenga o wo pi mono wa ai kang kang ina na moy ai kang ngara na music Ya, ibu anda tak boleh, anda tak boleh.

0: Ladies Night and Happy Hour.
1: Ya pun tay te te nai ne awai pun kami ai ne ni kate ne ayo ami tay liki
2: atai ni mane kariki ya ro ami o kaputo ni mane ko na kon ne tay liki tay nai ne ke the ladies night at marina night club
3: na kon ai no ri atai nai ne ai ka akapili da ke akabu gwen daram putun nai ne yan matin ai star tay liki ta kanime pun te pi ne wan ne on to kon pun te pi mo no wan ne wo ta na wo pi me on no
1: Ladies Night, ayak ini kan hari yang kita akan wana. Ayak ia ayuri harun kau mana mela happy awa yon nana moy nekai anakku. Teka tang ne nan stop, o te tayri ki eko te tangiri an kan miss out. Puntai miss out.
2: Kan wan te happy awa ena wakin jawa ni me wan te bakantai. Untuk injawar way wan te tayri ki.
4: Kuer toy yang pati?
5: Kita pun tangiri an kanak wan nam stress. Imin de mauri kurakur? Kita pun tangiri an kan yusina kon kakau kian te tayri ki ay. Nan may nora ala ladies night nam tayi kay yena da marake oi pon moy ay meme ten nanum na kayana mon tayi logo pa akie takandin min te oi suwa oi ay takandin a pon sin na utara
1: kayri ya rom awarei pon meme ten nanum
2: sa kay si pon de marina night club on tayi kin takani me pon tebi men me opong ini me on to hono pon e tebi mono wa pon ini me wo wa tenga o wa pi mono wa
1: ai kang kang ira na moy ai kang ngara na music Ya, ibu anda tak boleh angin rau, tetap boleh.

Kumpulan orang yang mau dia faham macam apa inan, ada rata yang mungkin wapu itu mana semin tenua, tepakan tanya yo ke wapu itu mana semin nawan jangan rawa ki, wapu ini apa itu mana semin demi awan aku yang kaya nanti jangan tanya nak. Di tante tepanan kau mau dia aku yang tameran de tetapi mian tanya yo kaya tapi ni merau tay ke asna, tapi metan pun di tanah kau rawa aku yang dengar orang ram ya. Rongo-rongo, ai kaha ke moto tora po ta ke nama kuri kampana me business. Ake ate ime ton popoto ka ngora mina non te ta pakan tai ai. Ere te rana ko kanuan na mui ke na yu. Na rana ko mena ustudio ikai ni yere tata upie me uri ne dine ake na menga. Toro ni kone ka kukure iko iai ina non kanuan na mui ke na yu. Sina menga ka me urang kanen tokora na imena.

0: Ladies Night and Happy Hour.
1: Ya po ang day de day na ini awal pun kami aine ni kapen ayo ami day liki
2: ata ini mane kare ki yero ami
1: o kaputo ni mano ko
2: na kon ni day liki ata ini ne ke the ladies night at marina night club
3: to kame ngori ata ini ne ay ka akapili da ke akabukwen da ram puton na ini ya na tin ay star day liki takani me pung tepi ne ne wan me on to kono pung tepi mo no wan me wo tanga wo pi me ono
1: Ladies Nights, ayak ini kang hari yakin nakan wana, ayaknya ayuri harun kau mana, nena happy awa, yon nana moy, nena kaya naku. Teka tangtang nena stop, o tita iri ki ekwa kita ngirian kan miss out. Puntai miss out.
2: Kan wan ti happy awa, ena wakin, jawa ni mewan di pakantai, untuk jawa ruwai wan tita iri ki.
4: Kueri toi yang pati, kita putangirian kanak wan nam stress, imin da mauri kura-kura, kita upun tangirian kan nusina kun kakau kian tita iri ki ay. Nan may nora ala ladies night nam tayri kay yena da marake oi pon moy ani meme ten nanum na kaya na mon tay do ko pa akie takandin min te oi suwa oi yai takandin e pon sini me wata
1: kayri ya rom awara e pon meme ten nanum sa kay si pon de marina night club mon tayri kin takan me pon tebi men me wa pon ini me on to hon pon e tebi mo no wa pon ini me wo wa tenga o wa pi mo no wa ai kang kang ira na moy ai kang ngara na me usi Ya, ay, pwede tapo, harangin raw, tapo, eh.

0: Vodafone.com.
1: Na kau ini era kasta masih, kukurai Vodafone ni kata mata, payah kan wang anen kapungan aja nane service yon the recharge.

0: Mungkin dua orang nak, balin teleponnya. Tuan nak kia kawalin dari mana? Nego, Vodafone, tak kuwakan nangai. Device promotion.
1: Kerja anda.

0: kina pa irom sin mewan wan pesen de baka ni po yon din na nin nako tayan dari po na
1: ataw ro in kay nta po ni baka mani irom wi akara ibairiki aw Vodafone backing wakan met clinic
2: yay na bay inan kay na naman na tuwa matuwa dey tak na best sport complex ibugini ba din dogono na telefonia Tawana aja aja keka wala mangan na ko Vodafone are ko wakan na ngaya ibugin wakam keka na naman
0: Ya, jangan ya bubuk kita wan.
2: Ah, niko, pasukan kita yang gay. Ayah pakai nipu orang gay, pada phone ni orang nak nak telefon. Saya kita baca eh, ikan orang pak telefon nam bubuk kita wan, yang tak bubuk kita wan, yang

0: the plastic. The plastic pun tu one of the main yang angkura-kura na urupai na kunna na rita ni mel tigiri bes. Ye mua meitari, on jebe awai tia. Erota tanun na pera. Erota merurungira, o to wana nabe pa erosi era kain na maraki, memerin na ramerawa.
1: Neiko, kwa tanya era in maiste meyeng indare yon tipike minchio niya na kueng?
0: Ka yiyang no, ipeni burangan ti meyeng yari. Ye mua mentina anraba, plastic bags, takeaways awa mai sirik. Punta kamimi, paibun saagi tein kiribese ay arengkwa.
1: Kwa kikiwi, awang ina meyeng ikai, pundinan plastic aki si to wana peyeng kamene na akia, awa ikonat na kamene na imiya.
0: Ya, irang kan nataya roy bayaro meya mengai kai.
1: Nego, toko buko fe men nataya paro meya mengai kai. Mengai kai pun mengera, akiare ke men nota nakin ka ko mesinani. Toy rom do na montai ni pun nataya kan okore na ko inna jaga aga. Apun nak ko na ya pun nak. Mengai kai, ena pun te meto an sikun naro ta panin, on bibis nara merawa, inan ngor meru.
0: Ya ki ngai to wai yo, iyang no, mesake ro ta ne bera ko bade na mara ki merawa.
1: An pun doin sisiraki. Eyang, cokwawang, pare ika, ori kita nanun. Aku nani kair wai plastik ika yon ikang. Nano na sata ika ni paro tagi, oi ni kanara men nara merau.
0: Aika kame akurana be, sabun na katai pa yong aya ika ika ya kes na mga bunikani.
1: Ngay roi yang, o caka nganga tu wana me yeng, pangkana akapulikak plastik ika ika, obubunan, nakunan rota meru ngira.
0: Kia ngay rang kami, ngay pun jemai si buru-buru yang naurupai tepai ya te plastik.
1: Ngay roi yang, ori ki. Apa rayu? Ibuun rang mori erik. Orang asli metode yang kepungan ini mengai kai. Kau yang dulu untuk kena hari aje wayan ini mengai kai. Mete plastik.
0: Hehehe. Kau kiki mete neawa. Ibuun nesroi tu payah nak kote agenna. Karena segala wani yang oya roi, awak kepungan agin plastik kai kai. Pun si nanon tapi wate minis. Me ana urupai nak kau nara reita ni mengai. Mete pota ni pipu. Esi gua nanon diri ki meri erik.
1: Apun nan roi ni kau itu.
0: Saya kerja peni kamera nuapera, menikatukan, orang ni min awak awal dekian kapungan anti plastik.

Aratai mongka yai pun tawana rai de menis min na noa. Menam tapa na kongura me yai narone ko pun tatana yai yai yostana. Mga tawra ingkan den deisiko. Mem dongorongoni metangi pukin deita dongoram te tumuan tairi kei.

0: plastic. The plastic pun tuan ada mengenai angkura-angkura na urupai, na kunci na rita ni mau tinggi pes. Semua meitari, antia te awai dia. Erota tanun na pera, erota merurungira, atau tuan na be, bayrosi erakai na maraki, memerin na ramerawa.
1: Niko, kau tanya orang mai sti mengenai dari yang tipik mincioni anak kau?
0: Kau yang no, itu ni bukan ti mengenai. Semua mencina anraba, plastic bags. Takeaways awak mai sirik, punca kami ini, pai pun sahaja tin kiri pesai arengkua.
1: Kau kikir, awang ini mengai kai, pentingan plastik aje si tuan ntaing kamera nakia, awak ikut apa pentingan mana ini mi?
0: Ya, irang kan ntaing roy bayar aku meja mengai kai.
1: Nego, tuh kau fokus main ntaing, bayar aku meja mengai kai, mengai kai, pun mengira, akhirnya kita nonton nakin kaku mesinan itu. Toy room tuan monta ini pun ntaing yang kan aku korin aku indah jaga. Apun nak kena ya apun nak. Mengai kai, eh apun tiba tu ansi kun darau tak panin. Pan tibis nara merau, inaun roro merau.
0: Ya kian gay tua yo, iyang no. Mesak ya roro tanah berak badan nama raki merau.
1: An pun tuan si raki, eh cokwawan. Parihika, orang kita nanun. Aku nani kai roi plastik kai kai onikang. Nano nasaat ayi kai nepa roro taki, oini kana ramen nara merau.
0: Aika kami aku rana be, sabun nak kata ipa yo ngai ya ika ika ya kes nama ngapunikani.
1: Ngai rayaan, otakang anga tu guna meyeng, pangkana aku berikan plastik ika ika, abu buna nak guna rota merungira.
0: Kiki ngai rang kami, ngai ya pun jemai si buru buru yang urupai tepai ya te plastik.
1: Ngai rayaan, orik, apa rayu, ipun rang marilik, pangan setiap tahun yang kapungana meyeng ika, kau nang dulu kontu kina, hari aja uaya ni meyaka, mete plastik.
0: Kau kiki mete neawa. Oi bunyi seroy tu payah nak kutek inna. Karena segala wani yang oya roy, awak pungan agin plastik kai kai. Pun si nanon tapi awak temenis. Me anak urupai nak guna rareita ni me awak mete pota ni pipu. Esok guna nanon diri ki meridik.
1: Apun nan roy ni kau itu.
0: Segala kepeni kami anu apera. Me ni katukan oni yani min awak kau rareken kapungan anti plastik. Siria ini bau toka atau tokuana. Kio ini angkai sagi bukin temenna metemenna. Laboni bukira ni kapeni. Aku bukin tai aikanaro.
1: Punan, petau titeak. Makuri aikan warieregi. Aku nanti ubat pitaki. Aku bubur.
0: Plastik agi si tokuana tain kamenena kia. Epunan pesi kapungan agina. Mena urupai esukuinanon doro meroro.
1: Tepuusi ni roro. Pasawai ni kari kepeni toko atau makuri ni kamenyeng. Aku menikari kapera. Pa.
2: Kiri best popoto. Yeay!

Kupentai orang Mary FM itu nampai nain. Tetapi dia kayu, naratai mungkai tapi mewah ada menisanya poruai wa. Erang ni pesi tetapi kaya, yon kawan yang mengaruru kontok kita kanwan nam kata dia kayu. Ayat itu ini metoi dari kau. Na, teh metoan pandangan aku wawam maki. Enakunahan karena kurawa kanwan nam tayri kayu. Menam tapi aku kuangong ramai. Kona meurin kaya ko kuangorang kai meni piom teka me yom te pas kir ke to me anun nam sto me kan me yan me ngam ge nei sena no kona pe mayo kona meuri men pana meuri fm a sena wa ki meta pe kora ri kuwam na ko ka mata wana rakata no ta i mai nei re ta na ko ri ki ara ne ne nu wo wana ko im au ringa re ne pon ruai wa kona me ngang ka pe ne ongoram me ta yen rongo rongo Rongrong na pem tipe-tipe kaya tayo na pem enteru ni kari kirongrong. O ayong kanya ko kaki narakatan wata. Na kaya usun kaya ekewya ake amene po na. Kama ko ang wakin takatan wata ayo payaya mi po wi nusu ena po ya ipantaya pe. Nanaus na isiraso. Tepung tetapes tepi me wanua ni me tepi me wanua ni me wong tanga wapi manua tetai dia mata wana tetawanu usia mi piri kakak ni me pui tetara ion tepuk ini pai aki rokom kunapun kai taraki me to insua area sana kapata ki mentausu sapene ni kai sipuaki ntaina ane yosikanne kamrapa Menda mi taipura iyon tarawa. Sina reitana kori kara uona koi mita pekora imai na puru wa iwa kiyo yata mei kona pengan ni meteru ni karikirongrong. Ni panani kiripes. Sina angan te tawari peya mo sisime kunala.

Let freedom ring. Oh, anda dia nak ina peru ya kain de kita vocal band macunaya. Oh, ya kalau kau ini nanti yang mau di FM macam apa nine tinga apa ngayu tapi mau wawat kita menyesal ya pun orang dua iwa. Menam tapa nak orang ramai yei pun teitan te tapa nanti kakak mau di nanti tameran tinga apa ngayu re pun ngayu nanti tapes. Tidak nak kau nam kakak tahu rai. Ai nanti tapes ayu. Mauri FM tu sangat kurai kon, rana kan wanda nak kau makin mengaya ke, mengaya de time tu dari kau, ya kau mauri kau nak pangku yang nak tau kos pemanga, day time mayon di pem, teka mayon tebas, kau yang ni nanon nam store ikan dekian kanal nak pakai resira, kau yang nak pergi sini nak kau nak pem, akhir tebas kau nak mauri nanon te, te ngapa ngayu, ayo rana ni yere tato upian nanti time tuan pun rana kau mekai. Ani kakak meyak ku me, ku nan naro awai tapi aku rai ke, tapi benar lagi ni kakak orang raya kanwan, entah apa sayu. Sena mengangan de, tawar de Peter Roy, me ku nana one day at a time.

sanga tauraina nora na konne pon atuara i rouran te ngā punga roi roi ei. Te me toan te meo mei roun te atua. Sakukurei ni ka meo rin kami. Narana rauea a Yesu Kristo a kamuna pene ni meo rin. Te eriru nampana te pupua a prime uowa. Ki e poika te uana na kon uowa. Are nari ki pamuana ki narataro meo rin na te ngā. Awakangai te akani kie paikai. Iwetea iho wane panao, ipusia iho wane panao. Inura kina tangu imetana, ikawatara wawatau imetana. Senatataro imetana tuara, sakani ya tuara sapopera kintataro. Atuara sebusiko, Baisika aniko. Tapui me ura, nanura, me araiangu. Ngai sina waki nanunyepua. Ironi Yesu, saka aniko. Amen. Ramona nini nyepua ramjetua. Jenini enampana tepupua ni mepui mete uana. Mwantirape pia makoi. Ayaroni merangu.